lake akaswani difu pinike pai pai achiklo ni phai pho thelangar ni non studio guri por phai phora mit pho kep joksi radio nakar judun kido ana rat phanili lirbon rupipi ada pakardom nang pajiriklo kardom lapen pinia transmission ta deng poniklo jai meke wangla ke fm benalong pen megahertz pharoi sira tok bora Sirkep lapen ke news on air app penta jai meknang itu marjulong ikji. Pini controller room long, sayar pu kedeng ponatum ke engineer on duty bodhadab de. Duty officer ratan terang, lapen bang pu bang pi kewan ke ponasai ke klem ponabang ke. Son siram tisong.

Non het jok nang litum. Tarzan lamarjan penlon arju long iktang lo. Adun tu. Tere nam lamarjan penlon arju iklo nang alun kilo na bang. Udit naren lapen alkayak nik. Alun alam theke tumse milna. Totang te arju iksenang.

0: sempre inte då lär. Uff, ni pensar om till åkångna. Bång, sang i hittig är det nantig. Antolong är räckbo. Ni sang sepp serag räckbo. Antonang, anki i tom banghini tjubomnang. Nang ta inte duppo. Bång, hittig är det nantig. I pajatum må lak hui hui anang tjolong är däppo. Vang nån ang bappo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ni semua tumta. Aki cume an colong po. Aning tarong po.
2: Bye, bye. Ni an pun bunung pandelo.
0: Day, day, day, bye. Ni bang panang pampiri, bye, bye, po. Pori ni lumplak poli penang tengjunji ho.
1: Asap sobe asisi ni hana cedandun. Hah?

0: Aduntu sarlam te. Pinya sarlam te ke sirung pham phamdong pupe. Kethoi phamdong sibu. Lam te ke man haku ahut sirung pen kethoi jirpo kichipi atomu pensi ke manalam te. Haku ahut sirung pen kethoi jirpo chibilo. Arnisi sirung apan munidatum ketot apamalong achirpo kethoi apan. Beipon pameama pachedan checklo. Lasonsi kiriset abanke kiludet apan aning hanglote pasung krungte. Bidi ke do lapen kiriset abanke sungnangne. Kiluok lapen abidi kave abangsi sungnangji puapan. Lasi sarlamte pulo. Sirung pang pamdong pupi ketoi pamdong sipu. Pinia sarlamte ke laponi cholo.
1: Duma ke e oke pranapan henu pu alante duma ahoma long ke tok ilitum kadoka veta teglong hurlo. Monta muniratum non pu

0: c'est alam bangala so alam kala lo maga hemi pisina ci par jandun ne li bangay fe billion billion apart ke gunda apart la son se ni dum gala so ditma ovi kapa ovi hut kaparong ro hut ke lamkan pe ni dum ke rong siwet posita ko hadar pe si ining lama ga ke ci ni lo
1: ta pe kai arjitle talang la bang so lamkan bang ke kodak malom lo ke klempang ceng ke nang litum
0: Nili tumke lamkan ke klema bangala pulo nonason kalidet hal suhut ke ni tumke wan ek play bodagali
1: oh
0: yang thang etike ja la sini tumke klema bangala durga puja hut durga puja kali puja lukhi puja lo tang te la long tin kono nama la puja ke klema tum long se nili tum bangke ke klem dun dun se ala suhut ke long da ju pang thang le klem da pharu ko thom pharu please long jo je Angkat ni lihat kadang-kadang we lamkan terang along ke bang truck ke bang truck sekebar mundo.
1: Oh,
0: oleh lasan lah. Pen puja kelia hudaru we bang kela ningkring ningti hudar bang ke rongarlo bang janti munda kapatuh tum sinang hang po. Ni tum mana toklem po bang bang janti munda patuh po. Oleh lasan ja. Setahala bang sehudar bang ke lahe pen si kar biarara tum rongru barlo bang ke aning si parong I.
1: Jauh pula kenali tanpa cini pot, tante putoh nili puni pansami arjuning tu, macam jong pensar si tami tanpa lo, nili tum lamkan kiklem along, kapak lang along pensi nili tum kacetong bu, lasi halasuhu nili kosong lo nili kamatha ke, bu alang li pansar apa antek lo pani kosong lo nili kamatha ke asuh.
2: Alam bang ke, arnam tong nawan lo nili kosong ni, mana cetong ikter lo. Naso kilo ni kandun pena naso pen citong pena mat he.
1: Ante nang li si tami aprang pen pu sar pen citong tengku pen. Naso aprang si tami nang li lam kana bang eh ceparjan dun bom lapu mam.
2: Dun ke dun bom. Ceparjanan bom.
1: Ceparjanan bom. Curola nang li tan pacini pot tangte putot nili. Aki hai pan arjutulang nang li tum lam kana long pen si kacicini kacetek long ladak pen si ning cedok ning cehang labuson lasi nang li tum labang so pi mate adama sara bangke komentu malom si kang thur thula ke
0: adama sara bangke dil tum dil sumar the tan pi prenge jitu son la so prang bangke ning cehang adama sara ching thuri uta ja kong vedan mate
1: kala
0: ti tum che pachor bangke pala farukrisir kebra thokner kebra hini
1: Oh,
0: aning kan sih cepat cor lah. Rasa ni nili tu madam kan nili lasuhu kongcun bangar pu dengi dok dok lebon. Dah kisias central committee long nili pan latiria maya long co-opted member nangya ponoh deh. Lasuhu si nili tu madam sekarang tur. Non nili supo non hemeri po bang si presiden tak dengdu. Lasuhu aja lah.
1: Nali tum ada masalah bang ke api tu, mungkin nali semar teroy api si.
0: Teroy api si cepat cok.
1: Juta
0: aja cepat cok, boleh lah.
1: Misalnya nali tum keklaim asai si tami, tante putoh arjutulang nali ke rara asai si tami klaim bang pu, lase aprang benda nali pu ni benda cepat cok, cangku aprang benda tami nali rara asai ke klaim dun bom, lapu mama mende non api nali tum cepat cok cepat lock dada api tong rara asai ke klaim dun pangceng tu lo.
0: Nili rada saya ke klaim mangga ha nili risongko nili risongko pen nili school lagi cari nili tego e posita ronggru baru nili risongko si tama klaim sarpo si tama pek rong klaim sarpo tama klaim sarpo man bawa mahud nili cumongkan way kang cap an ke nili kandu nonglo jambili thon parting nonglo so pi bangke ronggru baru pine yo besar kindar do cibong jeng cek do betul bangso kang saya hud Luki tok panjang lok, nili pansi arpuna pek-pek. Lasan si nili hemri cipu cider pun api bangke ronga mukial pusi haku ke cipu pu. Ronga lu bangke ronga sekretari tapu pu. Lasan si nili panah pek. Tapi nili ha klengsar puna awan nili disangku pun tak mana hampang along si nili jasa metpet bangka por cipi. Hampang akam long si nili por cipi.
1: Cerola nali putot tan paklar tu pot. Tangte putot ni pan sami nili arju thile thorlang. Mha jong pan sar si tami tan lo. Nali tum ke rong isiwe klem rapet down rapet. Lasi nali tum nali so okor jang aku si tami klem rapet down rapet lapu saralong nali si tami ke klem kacir abdun lapu sondom.
2: Oh do mana lah ke klem sarpolo pot. Nang ajali nabang lo masih tunang kok. Karong aje si ta. Nang kilun ke

0: kanan na po si Tami. Masumangkan po si Pami. Da po te dunang ko. Riso yang. Sirintinang ko mati.
1: Kalan.
0: Lalo. Mani na nga klempon na nga Japon linan si Tami. Misen pa namat he. Jokundi dunang bo maja.
1: Tante mo po akihay kitan. Sumangkan si Tami. Ang liki. Waikang kep an ki kiduntang lo. Pusitan lo lasi nang lista me lapson wai kang kep tang ho wai kang crazy hini lapson kidun do ma
0: la anam bang along pang ya poro videt huta do ko po kidun de long ta do sita kidun na dim si ke ong lo kan na kan dun nang lo
1: tang te nang lila cumang kan kidun na hut ke nang lipan ko masi nang karne pon pon lo ni
0: la kleng sa po masi dun nang po la hai ya jira roi po po Teng pi pon du nang nang mati.
1: Kalan.
0: Engke yam lia thona lek engke krong nang po. Engke la reso yang hita he di dak ching rum nang po. Kalan.
1: Chiro lo, tang te puthot arzi sulang nang li phan. Chumangkan ke nang li pu ake hai nang karne pon mati. Rong akleng sar po nang karne pon hut si nang li tumbang ke dun po po. La si chumangkan ke dun plon te hadak ke kan dun da ke nang sot. Nimso ki rung punon kapreka preka sai sami ke klem dunak nang sot lasi lapuson ke kandun hut abang ke koma pensi nang lege kandun dun lani
0: la long mata kandun lo mane ala nang ajok dunak tumsi nang jokon cho la son lo ja
1: tangte nang lihas hut pensi tame nang li kor jang ku hut pensa me pu ake hai long mangke kandun long labang so ake kan hut abang ke koson lani nang li tum has hut pensa me nang li ning ke dok mate nang li ning aching sam lapuson dum
0: Do si lason bu, arnau mikewan pulute, lason mati.
1: Kalang. Cerola nali tan baca ni pot.
0: Anta nili ke skura dundeh, anta kuson tawan ing nang dok lune, arnam nang ewan pon ni pine.
1: Tante kuthon nili akehai pan arju thulang, nangli pu alangli ni pan abang ke kopi ke teglong mati kuson kama thapen si nali ning ke hang no ke nangli tan baca ni jim.
2: Lahai ini kang sam dulu he, dan nili tu mah family, nili tu mah yang masang waktu, nili injir tu, nili pu, nili pai, lapen nili pu injir marah tu, anta alang tu si lapan siwa nang pu, patum sa purpujel.
1: Oh.
2: Nili tu nindak kang sam dulu he.
1: Kalah.
2: Masih kat doh kape donra pak purpujel bang ateng pen si, alang pen ni bang kaya cepat corong.
1: Oh.
2: Dan kecepat corong dengan ngedupi. Amso ke dua lam kali je, kedua lam ni tan boleh di nikluwi dia. Kelan ke je tan memang melo.
1: Kalan kata. Tante, nang li tum hem pensetami nang li hem asor tum kroy lapa visi cepacor lo. Tante, nang li tum kacinki pen kacepacor an ke ningkan kau na visi nang li tum cepacor lo ke.
2: Kauan po, li tum ke trucks, krisir kebra trucks kebra po pen matok lam kan klaim lo. Angka halo pu haru kris kira berapa trokner kira berapa ini 1982. Pulu tang tu lah suatu ke ningkan potrok wrong bro, pau yang rap.
1: Ningkan potrok bangke nang litum wrong.
2: Wrong, harus sih bu pau yang rap. Cucun cuku cumongkan dan cenglok kira berapa tam rap.
1: Ningkan pau pi bang si cepat cor cepat rup tu lah. Curo lo tan paklar ponapot. Tang tu putot arju tu lah kaya nang lipan nang li ke. Rata sai ke klempik abang pu lase nang li riso aku bang ke nang li rongar lo kleng sar pu labusona sai si deng lo mate klem lo lapen tu kaprek arada sai nana son nang li ke garbi cultural society long same ke klem abang pu lapen ke kaprek same ke klem dundu lapo sin nang li komentu melom ben se kaprek hala nang li rong kleng sar pu arpu pena kaprek sai bang ke kapang ceng dun oke
2: Labang ke, pudam lo pulau tante, ni tum ni liris ongkol pun pisah ngat. Anu mungkin orang lo, pulam kan nak lembong lo, pen rongsi, kopi mak keso kiun eh kiti ke jang tujuan cumukan lahai sih jurabum lo. Setelah rata lom milih nangi klan ceng bangke baru kris kerja truk nak kerja truk.
1: Oh.
2: La autonomous demand committee ASDC. La somang nangi tek pen bangke Dili Phanta Rongkut Mati Khola Sabran sa presiden nang pek kok lo.
1: Oh.
2: La penciklo jang truk pi bangke central bang head bang dalam presiden nang wan bed lo. Lasun pen bang bom bom se Dili baru kris kerja truk sir kepra hinian ing kana bangke bokulia jon la karbi cultural society ya general committee long di mana mai pu nang peglo la pen 1996 ani kana bangke dili pandak central committee long ko optet ni wan lo la so ko optet ni wan de pen pie bangke 1997 mangke dili pan kongjun bar puno bi pet lo
1: oh
2: pasila 1997 pen 2007 suri ni ra truk sir ni kana an mangke dili kongjun bar pulo pen la suri ini la troksi pen non suri ini la yang koyra plian
1: mana
2: ni mai por pusin ni kilo.
1: Stand
2: ni lanjut lagi kelam apa kali ni lihat ada ni li tum orang guru baru long leh pelan bondok paykas kecepatan lapan aja. Orang masuk ke duk sumpit la seni li metang yang 1995 ni kan. Baru kresir kebra trok nak kebra koning kan ni li cooperative permit society ni li seng lah. Sahala sohur bang ni pichu nune dalo. Seta phi bang 1986 as you say moment bang jipe na phi. Bang ni adak du dunlo 1989 ni kan mong council bang as you see some chari lo. So chari ke chari dar pana phi bang ni la ko putot cooperative farming society li into to. Sila cooperative farming society li ke klam bom ma hur si jase me pet ke karbia ke ki duke la katuma pan dili himpen. Ningkang samjini ak klam kang long rai. Pinang an arah atau balong leh ni dipejokan long.
1: Oh.
2: Ati halal long leh ta kat biari deng leh pikeli. Bang kahiri deng si long leh pelang tu pondok pekas bilap. Along leh bang apa kerja puji apa ringkoi puji ayam anjumuwe.
1: Oh.
2: Si halah he kat biara atau bangang turji apa bu dak kat biang long tu termasuk long. 1978-79 landed from egg. Arona teng pelutan pe tribal along leh ke non tribal atun ke. List enong le pen transfer along le. Hala so pen cirip si nili la cooperative farming society through si nili pigeon movement.
1: Oh.
2: Nili diklaim. La so long hala bang so Caribbean long autonomous council SEC Chipempu CM Dr. John Tonong Piero. Si alang li nili pan narcak ntip.
1: Oh.
2: Nang li kupi mai klaim klaim oi council ben nila grabun po. La so teng bense ke ong dum dak dum bukulia pen up to ha den gawan. So long bangke long le pelang bang bon thok pen pejok pilong.
1: Oh.
2: La bangke ni likai ni teng ni ne.
1: Kalang kalang.
2: So si ni likai da bupu mo ki tie hu sita minang parnu du nei bon la. Nang reng era hu nang ke du kala atung banong le pejok pikang par mi klem. Puan ke nang pudun tu bu si ni likai da ni ja.
1: Kalang.
2: Li kai long ni si la ke ten nai ka success ka la.
1: Kalang. Nang li cepat du group pensi long le pejok pi donong lo la bang so ningkang sam pena jok si nang linan pu samening do wer la
2: kan ma an ke klem kedam ni li hemen e ri den e ap tu nomi la ke sies ke klem an kan bikal jos ri la ke klem an ni li a cikli ci klem ti damong le
1: kalang
2: la so mo mesti ma non la ni li hema soro bang ke ni li pan la hena patente ani sita rara kam ke klem jo ni pen penan song bong pine ci dan nang sai
1: Di
2: posen ang hewang bete ani sita tan nilipan lang thei sina pe se alang nilipan labang so nang kecerabun alang a support pen se nilipinang ana bang ke kamang ke klem bang ke kiul
1: kala jorol ke nang li putot than bachini thu pot tan te putot nili puni pan arju thlang mo hejong alang li ke than alang li rara sai ke klem a jok hemen e riten e labson si than lo la se la so hur bang ke nang li koson lo ni kama tha ke alang li hemang weda da hut pusame hemalong ke do ba kichu ke claim ke dam ke kobusa manang li
0: no na bang ke alam bang ke puni li hemasor ke than penga hoklo sita ala so hut ke claim hut ni li thang ta pudun de apena nan chu long le ta ni li he pusi do bo to wi asan chu long le ta he pini asana no na por an anta chu long le ta do sita bang hem nan ne na sang chu ram po la chu po yang kerang kerja sita he la pusi dobom dobo. Okay, mentune pa lang wang po asa bak sang nang wan picom po ansi lason lo ke pasuli ke colong long nili thang ta pupe da da ke an rara kami klem cepat duk dun ta he nili pupe an an ngache klo lewang weta hopta lewang weta sonno nili ke kalang an peno ni ke klemon long bom lu ke
1: kalang
0: alang long ching cek ta we
1: kalang
0: son alang ta ke chok ke theng bu ta we
1: me pek alo ni na li phansa me choro par pek lo na li la person ka matha dun thek alang li rara sai mate rara phan ke klem pia long nang li sta me ka chirap dun thek pot tangte buthot nilia ke han arju thulang nang li rara sai klem bom a huda bang ke ko puson lo nang li hem en a rit en a pu se than lo pot la se a hut pen ke pu alang li nang li hema sor phansa me rara sai long ka paklang pon kang tung mate ke pon la person dum ma ke
2: do he sita halo sut ke dite moment ke klema bahut ke sung pik mate hemda chulong le jinong le o
1: kalang
2: athela 1986 pen la 1992 la so dak banke ni literara klema ju klem cho ta e hemet hangar hum pen ke aja ta bolo
1: o
2: sung pik mase la so ki sung ka to e pena jog mase alang yong se kondi long lang dum tu kri bro hema na dir de po
1: kalang
2: mase lang banke hem lang lang ko osomar che ora lang ko mase unedal sita api isibang ning kidogla haru ning ching samang ke lapu an ka chupu chera bang bang pen batai si ni lidil hi ponong lo
1: oh
2: iru plan thap long lo iru plan ke thap lo ala world culture festival po
1: oh
2: la sohut ni li pandana hang ni long sohut ke lang pan dil rong supi untik pa jua agra tas mulang pa klang lo pen ke bang hur bang ke iru plan nang thap lo Pasti kata orang gelap hansip pujul na berupaya dengan kita tablong lalu, atau orang lalu berupaya dengan kita tambah bari alam.
1: Kalang. Mepikan lo nang lagi kamera, mati keklem alang liban, ningga parong pon, mati kapajui pon, serta mepikan taxi taglong lo. Tangte ni betul arjulang nang liban, nang li tanjima alang lagi pu nang liban aeroplane. Anjata mena pa je thabon lo Delhi rong so pilong jui damlong lo lasi hala so hor bangke koposon lo ninang li ke hemlock si ke do bang phi koposon lo che pachor je par updet ke nali hemlock si kelang lo osomar pen hemlock si ke do lasi koposon hala Delhi rong so piki dun hor bangke nang lining karong bentong kitun ma mate nali ka phere ka thera ak lapson
0: ka rong lo hala so hot kit do teng pulo tang te ekdam inning ta dono dak anta do dihusi ke koson se hala so la anakid do ke cholong le pen ireng ave hu pe ave pen le non nang le dun rong ma Delhi rong so pi bu engke gari je thavoi pen nang ajoi pon lin Delhi rong so pi nang ajoi pon la so ta chike mom lang kene sarpi hako kidwa tengte neke Delhi rong so pi antani nang phanang pajoi pon long le ma pu an lo nongke ni nang pajoi thulong pomat nilia bang e hako kidwa ala mo chike munang ne pu ining hondu do ko kason lo amman nili he mekri jangring son do ko lo ma pa do joy
1: Hasil dang lining karong ame kri pasang si teglang ma.
0: Okay, pare karong lo, pare ke hasil kidu hurul lamata damte lalu jo.
1: Kalang.
0: Malas si rong sor tu minapu dulu aku ko kidu ang polu nangke nang he masor tek seramat nang pon long lok lo nang aje thamun long lok lo mo pike la son thak dam pu tangte nang hang pon tha pu si he ni jer pie tu minapu.
1: Oh. Mepik alani nali than pachini pot choru parpik alani than paklar pot tangte puthara khai bhanili arju thalang nangli ke Karbi cultural society along ke klembare ma bang phulo abarim amai phus tamena li klemlo kongchun bang stame nangli klemlo lapen nonamat ke nali mhejong banili than lo bidisar si klemdon bom polasi labang so bidisar ke klema bang ke kobson na ke
2: bidisar angdenga na ke le bang ke laga sia ke jeng de ganse nangate he athe karbi jutang song de karbi cultural society ahuri si aso kisung thit agni li prikang jap mote
1: oh
2: athe de ki prikang jap lon ga tangka maha ka de ki prithi pichang lon lo
1: kalan
2: sino man ke meipu manili meipu chi odat na phi la bidi sar ke dun pen ke la pa na ahuri da pine ke nang sab na ju le de thanu jo chom chalo pasi asong ma sino man ke isi aquello yang deng situ kok
1: kalang
2: mute ahora da pun serap nangi kana kun dilikaite nangi kon dilikaite ka prega kam klem de telo Dilikai bang kene ejutang jubat lamelam chongpa na behera ga ka preke aritari ye.

labang soja me ngapa na dun tuna tum kar ji rong ji lake karbiang long la ituma rong pulbang salun doneswar ing tipen ke tok labang salun rang sina sarpo cultural asong to men kiran lunatum ardrek long potangte ardrek sina